Dekene diena ke holomin, takiak nak makuan kishnien kal chutam, makuare hapok e, makuare hopok, rekosok kaush, renaklat, taike, marera hunaksh eul, chanruna, tatiki omaksh, anuki hunakshik ak angel, maretat okean kakwe, redisinki hunak lichaki lali na chechen rela komonil, mare anjo chiramok renak. Tau anumang mamalpay chiklik angel ut tesh el chiu bech malahto el chiu bech sa komunil hana li nasikman hukan li oken hukan li tzakong sa li hukong chik operatibas na tingkai chal kakwi oi bening yoko utarin na el kuchik chak retalil utresilal li kataklankil huakwi li kakulu arubi yoko chish tau pal arina na pamalak arta kah pulak o nakake anak kishkunin kwang li rusilan kishkunin kwang li koy penyom sa shben naklaat shat aw ika dake nak kakwi shak li akwim ta kwak ril palru naklaat shat aw ika ta koy penyi kakwi li ras om li kape kakwi ras om li tse aru ta kwak laat na uchim chichabil na kning kliru na sakra ruah kwe akwim kan ta el kabanak na kakiesa kruun ka narak na shkienak yoko chirok sinkin malak shkaw shlankin lop sinkin li pandi na shkaki li kaso tam aban tento takila kwaye o kanak yoko chi atinak chirish ar kwan kebrak li kokeng renak ngarak taniman ko di chakilal li railal hain sa likabin sa shpen di ka kooperatiwa sa likatepal sa lika dinamit ko akwin sa shpen li ruchichol alan akon na leb di naruta banu laat renak tatpok tatoken rishkos pa li railal sa shpen li ruchichol sa shpen li loklachol sa shpen li loklacha sa shpen li loklachiet banak anak kwan na kikiretal mareko kaksa na ko jahelot tachik li gihunak li komon malak tachik sa ban lebal zumarek ate istawru kaba kwek kawuch manak napal li kyochi ulmang napal li kyochi ilmang napal akwi li na ek aman nishka komon fokana tento ritbal chishkunil angel runak to kutsok angel runak takanaw chishkunil li na leb li kawush li tentorak takabano anak ebi na kwang li kawresing sa li hunhong chiko operativas na la at yokat chi auk nak la at yokat chi kevalre la kwakwim yokat chi oibening yokat chi kawre sinkila agwi wahun la hayan leo maran o yetalila shka erkin di konzeli kooperativas kuitalak mak ata koibening erkin la kwakwim mak arahak piak e yokat chi kawre sinkila agwi mak arahak e yokat chi sachpala honal mak arah kuyah enak jokat roksinkili tumin jokat roksinkili shkemali chosh roksinkil la kawush la metzeum reist angelankil renak la takwah nak chapil kokor tak ikh chapil rah nak chokchi nimang ta atumak utichirishan ta uchin aan li jokat chi roibin kilat nak sahong kutan malak chuba bakutan ayin malak lipo akwi jokat chi chanjipo la chokat roi peninkil nakakwim pa ta uching anak eli kawresing chokat shwanungil li shab anjak lukbalak li shab anjak sa li po malak sa li chab shnumechak shmanak marekwan kwip chab o shib chab nak shakwaw la kwakwim nak shakwaw li tse nak shakwaw li kape malak kwan nak kwichak nak ban chab kuchik chak nak ak chokat chak shik angel ankil baban nak balik angel nashpazakwe nashpaz nak yokat chik ak alinkil rakhlal nak maka hunak li kyakhel nak maka li shul jok chi rao tesingre nak inkat chamok sa lipim nak marekwang li ru li shak akwi tento ta kisi ta banu chi chapil ho na pasman chaku ho na ke stiak kwe akwe li komon li na ke oken akwi kin re shten ankil la kooperativa evan alev han shkomon li kawresen shkomon li oi bening shkomon nak sa hunkutan laat shakechak barkwan kla khayalyon ut yokat shkeba la kyok yokat chi takek yokat chi numek jiru li taqa jiru li chul renak tosha tau ut mare la ish teke barkwan ka taqa barkwan kli chul aan aneb chishkunil ya

puchi at na pinakon. Ko sa nikatyuam, dahil siya nagkikiretal, hunak li po yan na, nabali railal, nabali siya akilal, nabali makikwag, nabali si ilet na shtaw, kishkunil hain, mare takahunta, etiak kwil, kindi kapim, kauch manak, mare lahat, kisach ol, siya koksi, nabali tumin, re, shlo, al, humpayak lahat po kwim, baba maring, kauch, el, siya ku, bishkebeak, la, siya akilal, mare tatos, oh, awan, nakanaw li karuta agwa, mukot china ta achol inham mare ta chik ta ka kuili akuim kaan mare ta chik kuchik sik bala kuitiak ta kere kak usta aksha koksi akuili ema li choj malak bayak li pan li khali ruho li biol na amsa li kyan sa li kuhuchi kooperativa sa de kobera umare yo kata huish kebal shal kyol kok shtane la Ángel Ebal, Marej Joye Chacú, Marej Chapaje, Gonza Chokhan, Aban, Makua Aranta Kanam, Toh Tag Esh Komon, Lak Ángel. Kaut, Manak Latlita, Kwanak, Kwanjun, Akwim, Chapil, Tamok, Chapil Tag Ir, Chapil Tag Sumak, Ut Chapil Tag Uchin, Sala Cooperativa Sala Nager, Kamakir Kin Kachuam. Sali Kachuam, Naktok kokochak ing anakanaw harup sucho shtaw li grailal harup sucho kiaher harup sucho shtaw li gindak banonel harup sucho sachok chikish harup sucho shkele katsakahem harup sucho ing ashkak shpanu kili tsakahem panjish eke mare sho tichkok mare sho tanera kiyokochak shtol walipek unakshoni ing kanjik kwal kuchik li grailal kwal kuchik li chakilal Nikyoko chistaw mal, nina chan sa likapin, nina kishkyo ba yung li komon, li poyanam, manap marirak lahat, nagatoken siyo sa lahat kooperatiwa, naman choken si kwal, siya ro naktatesh tan, siya ro naktatesh kut si ruchos, siya ro nak, takanala siya manong kili, siya bil na lepan, siya nak, ahin na ilman, malak nabiman sa sila, lish ka nakakwa, lish ka skisin, nak, marirak yoka siya ro nak, lish manong kili us, naman li komon, Halan nak tak kiri. Jangan tak kuing kaus yo kacuan kiri. Awan nak laat mereka halaj all. Nak kuing kacik us tawano. Jangan tak kuyaran. Oh kolish all di komon. Oh kolish all di poyanam. Aban kuing tak kah oh kac all di kena kuaye. Tak tahu li railal tak tahu li rasik. Wal kujik daish. Di nak kete all di sekolah mengkili kuhuji kooperativas. Chorchok chero malak chorchok chipu haina haran makwa chatkoatre na te tihok chaku malak te tihok sa amen nabalwan chikli raylal li nachal li tatao nabalwan taka koish nung singkil unak li hongkong chepim kwita cholani kwita kwil kwita ak ane kwita sa ese kwita ra kwikwan za kanda chwala kwilikin takwa kliak usta marish pipe ayak salipim Tak anak liru, mare tanek tersyak, mare tanek liratsum, mare tanek liru. Kawan kui laat kwan acol, mare jasa syakwan syaktau kun lirailan. Syaktai syakwan ukil lak angkhen, lakim kaan. Kwa kliyak cakucik, utsehung kutam, tatau liru silal. Tatau li arkwan syakhayali cakru berakhokana. Nakakos li nalib hain, cukere lesh li kanak takwa li nakwera pisil hukuk cikoperatiwas. En aquel Holomín, de conquista del Consejo de Administración, de Comisión de Vigilancia, Mare, de Jalajalam Chikchi Chut, de aquel Oken, de aquel Tempan, de aquel Holomín, de aquel Kulaxelechan, de aquel Shushfe de Cobera, de Rochipen Maga, de aquel Oken, de Jalajalam Chinajej, de aquel Oken, de aquel Junjunchi Cooperativas, de aquel Eli Kaurisin, de Auk, de Chavil Uchinin. Y quien le concurso le conjunto cooperativas, o ganak kawak le kachol, le kinjishunil, le tento ta anunse, le tento ta numer, sali kakian, o shkakesh, wanak. Sus katikichak le sera, y kaesh kakianak ta kasto tuajun, le nale ubar kwan han, han na akwaye le kyoko anakwan, han le karush kakawre sikwe chakri, karu le kyoko chiro y bedingil, karu le kakhayal yo. Aban, Kau nak kacau cak saya stick lahir di lokal cia nak lihat khayal yo nak al
tento taka ano re na pos katau. Taka kui li ha, taka kui li kue eh, taka kui li kiahel, taka kui li mahekwa, taka kui li railal. Rena taruk sa hunkutan, yoko chi se ek, yoko chi ripal sa il kachol, nak shona chok, rikin li karushka hayali, malah aks katau. Awan mare kakui, shbesut shokyol kok, utara shokana, shlaqeran, yaka matk, shlaqeran, yaka hayalion. Dentovi, chulchok cheru, chulchok chiku, san komuni, li hunhuk chi kyok, li hunhuk chi e, li takak am, li takanom si, renak, li parkuan, yuko chi roi peninkil, daruk toshkatau. Nachal bikwi, li nalep, li kaushlak, li serak hain, Jadi sih kuni ni, joke sih panu kita lihat sih kooperatif asalat kuan, sih kau resing kileri. Oi bening, awan kaje oi bening, ingat anak yang cuci koran, tak oi bening nak tanu mepelikutan, tak oi bening nak tahu klik ochin, tak oi bening nak tahu sakau, tak oi bening nak joke sih kau lihat kuar ya kailar ya kuale butir ya ku, makuahan. Nak kaje oi bening, aran nak kuan, wal kau wan di kahen zali kapen. Napali kaush nakman, napali naleak, napali silok tish. Ribal janu takabano, hoke takabano. Makuan janu shbanon kila kanshil haan. Utkwi nako ay karu li taruk ta charz li kapel. Aksh kotspal li shkulunik li kakhaya liom haan. Aksh kotspal li shtau pa li kamat haan li shkashakabchak. Svekhun kutan li shkashakabchak. Mari kuanjak obo kopi pocha anak kuan nik abe takil numer na lebahai nik aras takah na tukulak sisa tentoban sa shpeul mari timil bayak aman chochok sa kalchiku para kuan di takah ukanak nakikikush kakubleh chol lahish di kanakakwa Nina ke chochi angelak se le kon chochi cooperativo so choke si toy benkin malak chi ka inkin anak kwan na koy benin na sa sa le chol chi okeng chi kholom ke le kon chochi cooperativas mare to chochi ro licha bha in shish ok mare kwan a che kolani hun cha mare kwan a che kolani ku cha min kan kan no awan pina ke kere tan ki choke si wan ke chanje le chol di komo na kwe na ke shnau na choke si angelak Saya bayar, orang sepas li catat hukum. Nak kau ini ni nak salary balik, tapi kil sali hukum. Di kooperativas nak kau kulat rahlal hutan, erkes kembali kau lepas li nak lepak, li kilok ish, cik kunil li nak lepik angel li tento nak bantu man sali hukum di kooperativas. Nak balrah li tento takaje, nak balrah li tento tu kau snap tu serak ikui. Awan kuanak hingga awan nak koru cishokban, bukanak si kokaksa joko cish halpali esilal nalebak di tento takulak sali kiang clash karena takwa es kaskisin di nak koru rapin di joko si holomeng di joko si okeng clash manungkil di huko cik angel sali kooperativas huko bukanak anak kuan sali shatik nak koru cik pantosin kilceru liho nasik nete. Rera pinkin shkia, shkush, fe